0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
6: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
7: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Nama saya Khairi Zuan Bianua. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, lepas tu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak lah sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia like koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course, and The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sebab tu juga, songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu, apa dia punya geng-geng je. Peter saya tu, Maga Satwa. Band skillful lah. And, cuma tengah mencari acuan tu. Nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah. Tapi recognition wise, rasa orang dah semakin tahu. Mahfiz tu, bet. Sekejap itu masa main Atas Angin, siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music, widely known kan. Became mainstream lah juga kan. Salam, of course, rock lah. Kan? Rock, pop. Apa dia panggil? Pop yang avant-garde sikit, atau pop yang edgy sikit. Pop yang lain sikit daripada lain lah kan. And of course, world music. Yang world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu pun siapa, tak kenal pun siapa. Tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun okay kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Cuma kita tak ada that peluang je. Sebab kita faham, kita nak pergi luar sana memerlukan duit. Sebenarnya benda tu perlu support yang lebih lagi. Whatever there is right now is good. So, bagi aku, kalau kita biar je benda ni, kita akan selamanya akan jadi jago kampung je lah. So, might as well kita explore all this opportunity yang sebenarnya available out there. Macam Jameson pun, kita tak rasa takut untuk gagal. Kita kena face our fear, face of failing, benda tu. Baru kita jadi the best version of ourselves lah. Sebenarnya, there's a lot of opportunity out there kan. It's just a matter of kita nak grab ke tak nak. Kepada band-band yang nak cuba tour kat luar tu, aku rasa just give it a try. Jangan malu untuk bertanya kawan-kawan, pemuzik-pemuzik yang dah pernah tour. Banyak sebenarnya band Malaysia yang dah tour. Dari scene indie ke, hardcore ke, ska punk ke. Banyak dah keluar. Lake of Happiness dah pernah keluar. Band Krusty, Moneybag, yang pop-pop sikit pun dah pernah juga tour kat luar sana. Macam Loco. Ramai sebenarnya. So, jangan malu untuk bertanya. Tanya diorang, gain apa, dapatkan ilmu tu. Do a lot of networking. Then make sure to practice your craft lah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: Dan Craig dan juga Imran dengan Kuala Lumpur, muzik lain fikiran lain di POV on air pada hari ini pasca Art of Speed. Rakita sempat berkunjung ke beberapa booth jenama lokal yang ada di festival tersebut, dan salah satu yang menarik perhatian adalah kolaborasi terbaru sebuah jenama kasut lokal iaitu FK Sneakers ataupun Fung Kiong bersama dengan Band Couple.
1: Okey Atoy, saya nak tahu sedikit lah kan. Mungkin awak lebih mengetahui sebenarnya apa kelebihan FK Sneakers ni?
0: FK Sneakers dia banyak menghasilkan produk-produk yang membawa sekali nostalgia. Secara peribadi, saya rasakan itu antara selling point yang kuat pada Fung Kiong. Sebab Fung Kiong sendiri adalah satu jenama kasut yang dah lama dulu. So bila dibawa ataupun dihidupkan kembali, dia tidak hanya satu produk kasut tetapi dia membawa sekali dengan memory dan juga kenangan yang cukup banyak.
1: Tapi awak setuju tak? Ada yang berkata bahawa FK Sneakers ni nama yang besar juga, and then berkolaborasi pula bersama dengan Band Couple, nama yang tengah naik sekarang ni. That's why mereka sangat sepadan apabila digabungkan. Setuju atau tidak?
0: Saya tak setuju.
1: Kenapa?
0: Sebab Couple bukanlah satu nama yang naik sekarang ni. Couple adalah satu band yang memang dah lama hidup dalam industri muzik independent Malaysia. So disebabkan itulah juga kolaborasi ni satu kolaborasi yang sangat sepadan, jenama kasut yang legendary dengan sebuah band yang dah lama mengembangkan sayapnya di negara kita. So kejap lagi kita nak tanya berkenaan dengan identiti FK Sneakers dan macam mana FK Sneakers ini mengangkat identiti mereka di kalangan banyak dan pelbagai jenama-jenama lain di pasaran. Kita lainkan dulu Gucci Mane dan juga Zee Camille dengan Independent, muzik lain, fikiran lain.

0: hujung minggu lalu ketika The 15 Art of Speed Summer Festival, kami sempat berkunjung ke salah satu booth jenama lokal iaitu FK Sneakers ataupun Fung Kiong, yang mana baru-baru ini sudah pun mengumumkan kolaborasi terbarunya bersama dengan Couple.
1: Kita nak tanya sedikit tentang identiti FK Sneakers dalam market sekarang ni dan fasa awal nak build sebuah local brand. So macam mana FK angkat identiti lokal untuk wujud sekali dengan banyak brand lain yang dah sedia ada established dalam market sekarang ni?
2: Aku rasa dia sama macam company lain juga. Sebenarnya diorang ada phase 1, phase 2, phase 3 kan. Aku punya phase 1 ni sebenarnya aku lebih pada nostalgia lah sebenarnya. Untuk pulang orang kata aku menunggang nostalgia ke, tapi memang iyalah, aku nak ke arah nostalgia. Ke arah kembali semangat jalanan, kasut kutu rocker pakai zaman 80-an, 90-an kan. Aku nak macam berkolaborasi dengan apa saja yang legendary lah. Ayolah macam M. Nasir, Arwah Ben Habib. Phase tu bila aku pergi ke Kluang Man. Kluang Man ni ialah generasi kita kot, millennials lah kot. Tapi sebenarnya benda tu tak menjadi pun. Aku collab sebenarnya benda tu, tumbang. Sebab
3: sedangkan itu ke arah mainstream.
2: Betul, exactly, betul. Aku cuba collab dengan satu band yang indie rock yang popular, dan akhirnya tak jadi collab juga. Aku realise sebenarnya aku salah. Aku tak boleh berkolaborasi dengan legendary begini. Sebenarnya yang paling tepat sekali adalah aku patut collab dengan kawan-kawan.
4: Yeah.

0: Dalam POV On Air pada hari ini, kita nak tanyakan POV Izzat Amir yang merupakan pengusaha utama untuk FK Sneakers mengenai sneakerhead culture. Kolaborasi dengan artis ataupun filem tempatan dapat menyumbang nilai komersial tinggi ke atau atas dasar untuk simpanan kolektor tempatan semata-mata?
1: Jom kita dengarkan khas daripada Izzat Amir.
2: Dua-dua dapat tangkap. Satu batu dapat tangkap dua, dapat bunuh dua burung. So dia memang iya, dia adalah untuk kita punya simpanan sebagai kolektor. Disebabkan itulah sebenarnya aku rasa kolaborasi dengan band-band ini atau artis ini adalah paling tepat lah. Aku pun ada collab dengan benda yang sangat mainstream. Benda yang aku tahu rupanya bila terlalu mainstream pun dia punya fan untuk appreciate pun sebenarnya menjadi berkurangan juga sebenarnya. That's why indie ni dia lebih rare, sebab dia tahu artis yang dia minat ni sebenarnya okay, dia tidak besar mana. So dia ada rasa self belonging dengan band tu. Aku pernah berjumpa dengan dia, aku pernah bersalam dengan dia, aku pernah backstage dengan dia, aku pernah naik satu kapal terbang train dengan dia kan. Dan sekarang aku ada koleksi kasut dia, dan dia ada rasa self special tu lah kot, intim lah kot. Dia intim. Rasa lebih intim, okay. Aku rasa band ni belong to me je. So bila kau terlalu mainstream, kau tak ada rasa nak pakai kasut dia, kau tak ada rasa nak pakai dia punya, sebab dia terlalu besar, nama dia terlalu gah. Tapi bila band ni, aku nak kata biasa-biasa, dia niche, dia narrow, dia sempit macam tu kan, dia kecil macam tu kan, dan dia rasa intim tu lebih hebat, itulah sebenarnya yang mahal, okay. Macam band No Good, dia rasa intim dengan band tu lebih besar. Sebab aku pernah naik satu train dengan Smack, dan aku dah ada kasut Smack, dia ada 500 je. So aku rasa special.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
7: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan. Jom dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom. Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
8: Trigger Happy Records, Great City's illest. I wanna take it back 995. Hey yo kid, try the beat.

0: Masih lagi kita bualkan dalam POV On Air hari ini. Memandangkan hari itu berkesempatan berjumpa dengan Izzat Rami dari FK Sneakers ketika Art of Speed Summer Festival.
1: Mungkin Izzat boleh kongsikan sebelum mempersetujui satu-satu projek kolaborasi dengan penggiat seni tempatan, apa faktor utama yang pihak Izzat selaku pemilik FK Sneakers akan nilai dulu sebelum menjayakannya?
2: Sesuatu yang di luar otak. Aku lebih suka guna otak daripada kotak. Kau keluar daripada luar kotak adalah kau kena jadi kreatif. Tapi bila guna perkataan di luar otak, kau adalah berkreativiti. Dan kau kena lagi kreatif lagi daripada orang yang kreatif tu. That's why aku suka guna something yang di luar otak. So bila di luar otak ni lah yang sebenarnya seronok. Yang kau akan jumpa something benda yang baru. Kau akan jumpa perkara-perkara yang baru. So itu yang paling aku nak berkolaborasi. Kalau macam festival, of course lah aku rasa pilihan music rock yang aku suka. Walaupun aku join event rock kapak sekalipun, tapi rock kapak sekarang dia pun realise aku kena offer something yang berbeza daripada apa yang pernah diorang pernah buat dulu. Dia pun bereksperimentasi. Contoh macam SYG, music macam tu. Tapi kau tahu SYG yang sekarang, uish, dia dah berbeza, babe. Diorang nak improve diorang punya lagu. Okay, aku bukan musician, tapi aku rasa drum beat dah berbeza dengan SYG yang dulu, which is lebih more clean. Dulu laju, sekarang ni laju tapi lebih clean. Snare lebih teratur. Mungkin dulu diorang main tak ikut metronom, sekarang dah ada metronom yang lebih tepat kan. So baru-baru ni concert, ish, aku tengok kan, ni SYG yang berbeza. Itulah benda yang luar otak yang aku cakap. I ponder of something great, my lungs will fill and then deflate. They fill with fire, exhale desire, I know it's dire, my time today. I have these thoughts, so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio and now I just sit in silence. Sometimes quiet is violent, I find it hard to hide it. My pride is no longer inside, it's on my sleeve. My skin will scream, reminding me of who I killed inside my dream. I hate this car that I'm driving, there's no hiding for me. I'm forced to deal with what I feel, there is no distraction to mask what is real. I could pull the steering wheel. I have these thoughts, so often I ought to replace that slot with what I once bought. Cause somebody stole my car radio and now I just sit in silence.

0: Alright guys, tidak lama lagi masanya untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: 590 buah lagu telah pun kami terima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu tersebut, para juri kita telah pun memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
0: Ada nama-nama seperti Langkah Suka, Midnight Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi. Kita sama-sama saksikan persaingan mereka di Proscenium Theatre Jeffrey Chah Performing Arts Center, Sunway Square Mall. Jom kita support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie dan juga YouTube Rakita.my.

0: Alright, let's move on to Whistle. Selepas ini di jam yang terbaru, kita berbicara tentang sukan.
1: Sukan MMA menjadi pilihan kita dan kita tahu ada banyak cara untuk memenangi sukan MMA ini. Jadi stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
0: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Rakita. Let's go. Kita mulakan Whistle untuk hari ini dan kita nak bercerita tentang sukan MMA.
3: Sebenarnya kan Atoy, sukan MMA ni kan, dia ada banyak rules tau yang kita kena ikut untuk menang. Tak semestinya kena bertumbuk. Tak semestinya kena pukul sampai damage. Kadang-kadang ada rules yang disediakan yang bila kita ikut saja terus kita boleh menang.
2: So jom kita share berkenaan dengan setiap rules yang ada untuk memenangi perlawanan MMA. Kejap lagi kita mulakan. Kita layan dulu Linkin Park, What I've Done. Music lain, fikiran lain.

0: Budak nakal hujung simpang dengan lawan. Tepat dengan apa yang ingin kita bicarakan dalam Whistle hari ini berkenaan dengan satu sukan yang membabitkan perlawanan, iaitu MMA.
1: Ramai orang ingat dalam MMA ni kan, siapa tumbuk paling kuat yang akan menang. Tetapi hakikatnya, knockout atau KO bukan datang daripada kuasa semata-mata. Ia datang bergantung pada timing, accuracy dan juga teknik.
0: Sebab itu, ada fighter yang tak nampak terlalu berotot tapi tetap mampu menjatuhkan lawan dengan satu tumbukan tepat ke dagu ataupun pelipis. Dan kalau ada pengadil nampak seorang fighter dah tak mampu mempertahankan diri walaupun masih lagi sedar, pengadil akan menghentikan pertarungan dan itu dipanggil technical knockout ataupun TKO. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi keselamatan atlet daripada kecederaan yang lebih serius.
1: Sebab tu dalam sukan MMA ni guys, KO memang nampak dramatik, tetapi TKO juga dianggap kemenangan yang sama sah. Selepas ini kita nak tahu apa sebenarnya yang dinilai melalui mata hakim.
0: Steve Lacy dengan Is It Cool di On The Way Rakita. Kita layankan dulu. Music lain, fikiran lain.

0: Dalam pada kita membicarakan tentang banyak cara untuk memenangi sebuah perlawanan MMA, kita jadikan salah satu perlawanan yang menjadi tumpuan baru-baru ini yang melibatkan Jojo ataupun Johan Ghazali. Paling menjadi kontroversi adalah apabila kiraan poin yang menjadikan perbezaan menyebabkan Johan Ghazali tewas dalam pertarungannya baru-baru ini.
1: Tak semua pertarungan berakhir dengan KO ataupun submission. Kalau cukup semua pusingan, keputusan akan ditentukan oleh 3 orang hakim. Ramai sangka hakim hanya kira siapa yang paling banyak menumbuk. Actually, mereka menilai beberapa aspek seperti effective striking, effective grappling, aggression dan juga octagon control. Dalam sistem 10 point mas, pemenang setiap pusingan biasanya mendapat 10 mata. Manakala lawan menerima 9 ataupun kurang bergantung pada penguasaan.
0: Jadi walaupun seorang fighter itu kelihatan lebih agresif, kalau tumbukannya tidak banyak memberi kesan dan lawan lebih banyak melakukan serangan yang tepat atau berjaya mengawal pertarungan, keputusan masih boleh memihak kepada pihak lawan.

0: Dalam perlawanan MMA, seterusnya dalam Whistle, kita nak bicarakan tentang submission yang mana menang tanpa perlu menumbuk.
1: Anda memaksa lawan menyerah diri menggunakan teknik kuncian ataupun cekikan. Jadi bila fighter sudah rasa tak

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit, abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Jika tadi dalam POV On Air kita bersama dengan Izzat Amir, ada beberapa persoalan kita tanyakan berkenaan dengan FK Sneakers. Tapi untuk jam selepas ini dalam FYP featuring your playlist, kita dapatkan lagu-lagu kegemaran dan pilihan Izzat Amir untuk international dan juga local.
1: Jadi pada anda semua, jangan ke mana-mana. Hold on, stay tuned di era kita. Music lain, fikiran lain. In the forest, the wind.

0: Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh, bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
0: Artis gubah peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Rakita. Alright, jom kita teruskan On The Way Rakita dengan FYP featuring your playlist. Tadi dalam POV On Air kita bersama-sama dengan Izzat Amir yang merupakan pengendali utama untuk FK Sneakers ataupun Fung Kiong Sneakers. Dan dalam jam ini kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan beliau.
1: Sebagai seorang owner untuk satu brand kasut jenama lokal yang tengah famous sekarang ni kan, agak-agak apakah lagu pilihan Izzat Amir ini?
2: Kejap lagi kita akan sama-sama dengarkan. Tapi kita mulakan dulu dengan finalis Anugerah Lagu Indie 2025, Jazlyn, Liar. Music Line, Fikiran Line.

0: Alright, kita nak teruskan FYP hari ini featuring your playlist lagu-lagu pilihan pengemudi untuk FK Sneakers, iaitu Izzat Amir.
1: Top 5 lagu international pilihan Izzat Amir. Yang pertama adalah Radiohead, Dare Dare, Deftones, Pink Maggit, M83 featuring Susan Sanford, Oblivion, Yeah Yeah Yeah featuring Perfume Genius, Spitting Off the Edge of the World, dan last kali The Temper Trap, Soldier On.
0: Jom kita layankan playlist pilihan Izzat Amir dalam FYP featuring your playlist, music lain, fikiran lain.

0: aku international dulu lah. First aku pilih Radiohead lah, Dare. Kemudian aku pilih Deftone, Pink Mangate. So Pink Mangate ni asalnya adalah lagu daripada Back to School. Tapi kemudian Deftone untuk album White Pony ni dia improvise sikit, dia lebih ke arah soul sikit lah, feeling pun lebih tinggi lah. Alright. Kemudian satu band aku ni, band favorite aku, M83.
1: Okay.
0: Lagu dia untuk filem Oblivion. So yang ni dia featuring dengan Suzanne Sanford. Keempat adalah Yeah Yeah Yeah, Spitting of the Age of the World. Exactly.
1: Okay.
0: Ini dia featuring dengan Perfume Genius. Kelima eh, Temper Trap, Soldier On. Oh, ini memang sangat puitis, power nak mati.

0: Kita sudah dengarkan pilihan lagu-lagu international dari Izzat Amir. And right now, kita nak kongsikan pula apakah lagu-lagu lokal kegemaran beliau.
1: Yang pertama adalah Miura featuring dengan Otai Manjon dengan lagunya Semalam. Kedua, Butterfingers, Made in Season. OAG, Now Y2 dan last kali lagu daripada Akta Angkasa dengan lagunya Biarkan.
0: Jom kita layan FYP featuring your playlist Music Lain, Fikiran Lain di On The Way Rakita.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih kanya.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang, atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan. Jom dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom. Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

biarlah bunga-bunga malam menebar semerbak tubuhnya. Taman-taman kota, jalan raya penuh cahaya kunang-kunang, dan ketidakseimbangan bahasa prosa atau bahasa puisi penyair berjuis.

lembaga hukum, lembaga pendidikan dan lembaga perbudakan. Biarlah gelandangan-gelandangan dan bunga-bunga taman kota menghadapi mimpi mereka.

bunga taman kota menghadapi mimpi mereka.

0: Lokal ni aku tahu lagu, tapi aku mesti fail punya tajuk dia. Asal tu band tu nama Miura. Dia daripada band Manjung. Band ni dia ada selitkan puisi.
1: Okay.
0: Aku rasa tak banyak band yang selitkan puisi.
1: Okay.
0: Malam.
1: Okay.
0: Okay, alright. Yang ni dia featuring pemuisi Lumut juga.
1: Okay.
0: Ataupun Manjung. Nama dia Hamzah Yad. Okay, nombor 2. Ni lagu yang kalau aku tengah down, Mating Season adalah the best lagu yang aku dengar. Dan aku rasa Millennium punya album adalah the real Butterfingers punya sound. OAG, Nawaitu. Sebab Nawaitu ni aku berjaya tahu cerita sebenar di sebalik lirik Nawaitu tu. Aku terbitkan buku Radi OAG dan Radi terangkan apa yang ditulis pasal Nawaitu. Dan aku rasa selama 20 tahun menitik air mata jantan aku waktu tu, nak mencari Tuhan, orang yang nak sangat berubah tapi ada cabaran yang sangat tinggi. Dan tapi aku tak tahu kenapa aku macam terasa sangat. Dan ni efek aku waktu tu, Akta Angkasa, Biarlah. Okay, Biarlah ni dia sebenarnya satu lagu, satu lirik je, Biarlah jerit. Yang lain dia main experimental post rock semua tu kan. Cuma dia punya gitar sound tu, dia bagi kau apa yang kau nak, kau fantasy apa yang kau nak. Kau tengah marah ke, kau tengah sedih ke, kau tengah putus ke, kau tengah kecewa ke. So gitar dia tu memberi aku peluang untuk berfantasi apa kesedihan yang sedang aku tengah jadi. Dan lirik penutup dia, Biarlah. Itu yang power tu. Okay. Last sekali, dah 4-5 minit dia goreng-goreng-goreng, last sekali jerit, Biarlah. So macam, dia bagi macam, biarlah benda tu berlaku. Move on, settle.
1: Redo lah.
0: So aku cakap, dia ni memang power. Akta Angkasa.

0: Untuk dapatkan perkembangan-perkembangan terkini dan update post yang best-best kami sediakan untuk anda di social media, jangan lupa untuk follow rakita.my di semua platform. Instagram ada, Threads ada, Facebook ada, TikTok ada.
1: Laman ads pun kita ada.
0: Ya,
1: dan juga satu. YouTube pun kita ada. Jadi semua perkembangan kami akan kami postkan di social media kami. Yang penting follow rakita.my.

0: Untuk yang terlepas dengarkan perbualan kami sejak pagi tadi, kita akan rewind semula topik-topik menarik di jam terbaru kejap lagi.
1: Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pengendali Arsenal, Mikel Arteta menegaskan Victor Gyokeres tidak akan meninggalkan kelab itu pada jendela perpindahan musim panas ini meskipun dikaitkan dengan perpindahan ke Spanyol. Gyokeres sebelum ini dilaporkan berpotensi dijadikan sebahagian daripada tawaran Arsenal untuk mendapatkan penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez. Bagaimanapun, penyerang Sweden yang muncul penjaring terbanyak Arsenal musim lalu selepas menyertai kelab itu menerusi perpindahan bernilai 63.5 juta pound akan terus kekal di Stadium Emirates. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus di dengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
2: Kita nak tanya sedikit tentang identiti FK Sneakers dalam market sekarang ni dan fasa awal nak build sebuah local brand. So macam mana FK angkat identiti lokal untuk wujud sekali dengan banyak brand lain yang dah sedia ada established dalam market sekarang ini?
3: Aku rasa dia sama macam company lain juga. Sebenarnya diorang ada phase 1, phase 2, phase 3 kan. Aku punya phase 1 ni sebenarnya aku lebih pada nostalgia lah sebenarnya. Untuk pulang orang kata aku menunggang nostalgia ke, tapi memang iyalah, aku nak ke arah nostalgia. Ke arah kembali sepanjang jalanan, kasut kutu rocker pakai zaman 80-an, 90-an kan. Aku nak macam berkolaborasi dengan apa saja yang legendary lah. Ayolah macam M. Nasir, Arwah Ben Habib. Phase tu bila aku pergi ke Kluang Man. Kluang Man ni adalah generasi kita kot, millennials lah kot. Tapi sebenarnya benda tu tak menjadi pun. Aku collapse sebenarnya benda tu, tumbang. Sebab
4: sedangkan itu ke arah mainstream.
3: Betul, exactly, betul. Aku cuba collab dengan satu band yang indie rock yang popular dan akhirnya tak jadi collab juga. Aku realise sebenarnya aku salah. Aku tak boleh berkolaborasi dengan legendary begini. Sebenarnya yang paling tepat sekali adalah aku patut collab dengan kawan-kawan.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Mungkin Izzat boleh kongsikan sebelum mempersetujui satu-satu projek kolaborasi dengan penggiat seni tempatan, apa faktor utama yang pihak Izzat selaku pemilik FK Sneakers akan nilai dulu sebelum menjayakannya?
2: Sesuatu yang di luar otak. Aku lebih suka guna otak daripada kotak. Kau keluar daripada luar kotak adalah kau kena jadi kreatif. Tapi bila guna perkataan di luar otak, kau adalah berkreativiti. Dan kau kena lagi kreatif lagi daripada orang yang kreatif tu. That's why aku suka guna something yang di luar otak. So bila di luar otak ni lah yang sebenarnya seronok. Yang kau akan jumpa something benda yang baru. Kau akan jumpa perkara-perkara yang baru. So itu yang paling aku nak berkolaborasi. Kalau macam festival, of course lah aku rasa pilihan music rock yang aku suka. Walaupun aku join event rock kapak sekalipun, tapi rock kapak sekarang dia pun realise aku kena offer something yang berbeza daripada apa yang pernah diorang pernah buat dulu. Dia pun bereksperimentasi. Contoh macam SYG, music macam tu. Tapi kau tahu SYG yang sekarang, uish, dia dah berbeza, babe. Diorang dah improve diorang punya lagu. Okay, aku bukan musician, tapi aku rasa drum beat dah berbeza dengan SYG yang dulu, which is lebih more clean. Dulu laju, sekarang ni laju tapi lebih clean. Snare lebih teratur. Mungkin dulu diorang main tak ikut metronom, sekarang dah ada metronom yang lebih tepat kan. So baru-baru ni concert, ish, aku tengok kan, ni SYG yang berbeza. Itulah benda yang luar otak yang aku cakap.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ramai orang ingat dalam MMA ni kan, siapa tumbuk paling kuat yang akan menang. Tetapi hakikatnya, knockout atau KO bukan datang daripada kuasa semata-mata. Ia datang bergantung pada timing, accuracy dan juga teknik.
2: Sebab itu, ada fighter yang tak nampak terlalu berotot tapi tetap mampu menjatuhkan lawan dengan satu tumbukan tepat ke dagu ataupun pelipis. Dan kalau ada pengadil nampak seorang fighter dah tak mampu mempertahankan diri walaupun masih lagi sedar, pengadil akan menghentikan pertarungan dan itu dipanggil technical knockout ataupun TKO. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi keselamatan atlet daripada kecederaan yang lebih serius.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita

0: music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami Disagree
5: dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Alright guys, tidak lama lagi masanya untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: 590 buah lagu telah pun kami terima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu tersebut, para juri kita telah pun memilih 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
0: Ada nama-nama seperti Langka Suka, Midnight Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi. Kita sama-sama saksikan persaingan mereka di Proscenium Theatre Jeffrey Chah Performing Arts Centre Sunway Square Mall. Jom kita support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie dan juga YouTube Rakita.my.

0: kita yang membawa pulang merdeka. Ambil nafas dalam, berehatlah.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita, Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

Mutta

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

90 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Topman bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap calar di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari mendedahkan terdapat rakyat tempatan yang dipercayai melindungi pendatang tanpa izin termasuk etnik Rohingya sekaligus menyukarkan tindakan penguatkuasaan. Datuk Seri Amiruddin Syari juga berkata kewujudan pakatan tidak wajar antara segelintir penduduk tempatan dengan golongan terbabit menjadi antara faktor yang menghalang usaha pihak berkuasa mengambil tindakan secara berkesan. Dalam pada itu, Datuk Seri Amiruddin Syari juga berkata pemberian kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian iaitu UNHCR yang mengesahkan etnik tersebut sebagai pelarian bukan dikeluarkan oleh kerajaan tetapi oleh Suruhanjaya itu. Sementara itu, beliau memaklumkan berdasarkan semakan di pejabat daerah dan juga tanah sebanyak 9,515 individu etnik Rohingya direkodkan di Hulu Langat setakat ini. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segala keputusan dan update dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Isnin. Selamat memulakan minggu yang baru dan selamat datang Ogos. Alright, so harap Ogos ni akan membawa, you know, keperkasaan untuk kita semua sebab bulan Ogos ni dekat Malaysia is bulan kebangsaan. Jadi harap perkasanya bulan kebangsaan tu resap ke dalam jiwa-jiwa korang sebab apa? Perkasa tu yang Bob dan juga Heidi kat Stok Petang perlukan sekarang sebab kita orang weekend lepas kita ada 2 hari dekat Maib Sedang untuk Aros Speed dan juga Sound Circus. Hari ni kita orang bersama dengan korang terus dari Rakita sekarang ini.
1: That's right, and bulan ni juga adalah bulan kemerdekaan. Jadi semoga kita semua merdeka daripada perkara-perkara yang menghalang kita untuk menjadi manusia yang manusiawi. Selepas ini kita nak melangkah masuk ke dalam skor. Kita ada berita tentang naib juara terbuka Taiwan 2026. Stay tuned with us selepas ini. Skor.

0: Yes gang, Bob dan juga Hedy kat sini. Skor, kita nak borak dengan korang semua sekarang berkenaan tentang Aaron Chiah dan juga Aaron Tai yang muncul naib juara terbuka Taiwan 2026. So walaupun terpaksa berpuas hati sebagai naib juara untuk terbuka Taiwan 2026, prestasi Aaron Chiah dan juga Aaron Tai sebenarnya wajar kita berikan pujian lah. Dalam hanya kejohanan kedua mereka sebagai gandingan ni, mereka dah berjaya untuk mara ke pentas final sebelum tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kanando dan juga Daniel Martin 20-21, 23-19, 21.
1: Apa yang lebih menarik, perjalanan mereka ke final membuktikan keserasian antara pengalaman Aaron Chiah dan juga tenaga muda Aaron Tai semakin menjadi. Ramai melihat ini sebagai permulaan yang positif selepas rombakan beregu lelaki negara. Bukan mudah untuk membina persefahaman dalam masa yang singkat, tetapi mereka sudah menunjukkan bahawa kombinasi ini mampu memberi kesayangan kepada pasangan-pasangan terbaik dunia. Tahniah kita ucapkan. Selepas ini, masih lagi berita di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Stay tuned with us di Score.

0: Alright guys, masih lagi dalam Skor Bob dan juga Hedy kat sini. Alright, kalau korang ada plan untuk pergi ke Bahrain Grand Prix 2026 dekat litar antarabangsa Sepang. So ada satu perubahan yang menarik ni apabila perlumbaan utama pada 4 Oktober akan bermula pada 4 petang. Bukannya waktu tengah hari seperti yang kebiasaan yang biasa kita tengok lah. So jadual ini dipilih bagi mengurangkan cuaca panas, memberikan pengalaman yang lebih selesa kepada korang as a penonton dan juga pada masa yang sama mewujudkan suasana perlumbaan yang lebih menarik menjelang waktu senja. Boleh layan sunset guys.
1: Dan keputusan ini juga dibuat sebab perlumbaan sebelah petang juga membolehkan suhu litar menjadi lebih stabil. Sesuatu yang boleh memberi kesan kepada prestasi tayar dan juga strategi pasukan Formula One. Selepas ini kita ada berita gaming. Stay tuned with us hanya di Score.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan. Perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Segan sharing lagu.

0: multi pleasure jiwang korang, atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal, sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG, lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan. Jom dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang berlaku.
0: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Rakita 107.9.
4: Alright guys, kau juga kita nak borak dengan korang untuk cerita-cerita gaming. Alright, kalau dulu kita biasa tengok board game dijadikan macam video game. Sekarang trend tu mula balik apabila dua game indie yang sangat-sangat famous, iaitu Baba Is You dan juga Party House daripada koleksi UFO 50, kini akan diadaptasi kembali menjadi board game fizikal oleh Bytewing Games.
5: Apa yang menarik, Baba Is You akan mengekalkan konsep unik permainan asal di mana pemain mengubah peraturan permainan menggunakan blok perkataan seperti Baba Is You ataupun Flag Is Win. Sementara itu, Party House pula akan diolah menjadi permainan kad berasaskan deck building dan juga push your luck, di mana pemain perlu menganjurkan parti, menarik tetamu VIP dan juga mengelakkan parti daripada diberhentikan oleh pihak berkuasa. Kalau korang semua beli, you know, this physical games, jangan lupa tag kita orang dekat rakita.my.

0: Alright guys, terima kasih masih lagi stay. Dan of course kita akan beralih selepas ini untuk lepak kita, di mana kita sambung lepak kita dengan satu segmen yang kita bawakan untuk kita sambungkan neuron-neuron otak kita untuk berfikir. Okay, walaupun hari ni hari Isnin, tapi let kita borak benda-benda yang light-light aja. Of course dalam frekuensi fikir selepas ini.
1: That's right. And the reason why we want to take it slow is because you know lah, korang yang tengah mendengar ni pun mungkin rasa perkara yang sama. Masih lagi ada penat-penat lesu daripada last weekend Art of Speed 2026 dan juga Sound Circus. And guess what? We're going to bring that into the talk set dekat dalam kita punya frekuensi fikir. We want to present to you a very very special frekuensi fikir. Kenapa sub budaya takkan mati di ekonomi kreatif? Stay tuned with us. Up next, frekuensi fikir.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Alright guys, masuk sekarang untuk Frekuensi Fikir. Hari ni kita nak borak kenapa subbudaya tu tak akan mati di dalam ekonomi kreatif, khususnya pada era digitalisasi pada hari ini. Alright, so kita tahu dalam era yang saya sebutkan tadi tu, digitalisasi, of course algorithm dalam media sosial ni menjadi aspek utama. Dan kita tengok pada weekend lepas, ribuan daripada korang sanggup tinggalkan korang punya comfort zone, tinggal korang punya katil, tinggal korang punya aircon, game dan sebagainya, dan hadap suhu panas yang boleh mencecah 35 darjah Celsius ke atas tau. So korang yang datang dekat Aero Speed My App Serdang hari tu dapat bau minyak petrol, dapat bau minyak hitam. Lepas tu pergi dekat pentas-pentas yang ada lebih kurang 4 ke 5 pentas untuk layankan distortion gitar yang memang gasar, memang keras. Ada juga yang lembut, kita tak nafikan, tetapi itu yang korang boleh layankan di Aero Speed dan juga Sound Circles.
3: And kalau korang nak tahu, korang tengah menukar keselesaan korang, especially daripada perspektif digital demi pengalaman physical, which we would call it as tactile experience, yang sangat-sangat bernilai tinggi, because it involves the investment of time, it involves the investment of space, and also the investment of money. Yeah. So hari ni dekat Frekuensi Fikir, kita akan bedah psikologi and also imbangan visual yang akan membuktikan kenapa subbudaya takkan mati di dalam ekonomi kreatif yang telah dibuktikan oleh Aero Speed dan juga Sound Circus 2026. Frekuensi Fikir.

0: Terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi dengan Bob dan juga Heidi. Hari ini kita borak tentang kenapa sub budaya tak pernah mati dalam era digital hari ini. Okay, dari segi POV, okay, creative economy, kita berdepan dengan istilah yang kita panggil seperti hyperinflasi, yang bukan berlaku pada barang-barang mentah ataupun resources, tetapi lebih kepada content. Sebab kita tahu media sosial, teknologi yang menyebabkan semuanya perlu berlaku secara cepat dan juga dioptimumkan oleh algoritma yang dah disusun untuk lebih bersifat profit, engagement ataupun viewership yang melimpah ruah ke dalam gandum tu. So, bila korang jalan ke dalam Dewan Art of Speed, apa yang korang boleh nampak? Ini kita nak jadikan mata-mata kita ni kepada korang-korang yang tak pergi hari tu. Custom culture yang kita tengok handmade bersifat authenticity. Kalau tengok pula jentera-jentera custom yang disiap dengan keringat, effort dan juga ilmu kejuruteraan yang kita percaya most of them dapat daripada jalanan itu sendiri.
1: That's right. And ini juga adalah prinsip DIY, which is do it yourself. And it is a form of decentralization ataupun, you know, penyutralan budaya yang sangat-sangat padu. Ini juga adalah, you know, it's a form of resistance untuk menyerahkan identiti korang kepada rantaian bekalan corporate. And bila korang, you know, macam yang mana yang hadir, berdiri di bawah terik matahari dekat Maib Serdang tu, mandi peluh, you are not just paying for the ticket fee. Korang tengah melabur di dalam ekosistem yang berasaskan nilai kemanusiaan. And this is a safe space untuk semua orang practice diorang punya custom culture daripada pelbagai aspek. Daripada aspek pemotoran, daripada aspek, you know, music dan sebagainya. Dekat sini juga kita boleh nampak kenapa sub budaya ni dia tak pernah mati dalam era digital. Sebab dekat Art of Speed dan juga di Sound Circus, boleh temui community dalam dunia yang sentiasa nak make you feel less alienated. So this is not just a subculture, ini adalah kubu emosi yang tak boleh nak dijual beli. Selepas ini kita akan tengok, we will continue this dialogue and we will prove to you guys that AOS 2026 is a safe space for you to be authentic to yourself.

Frekuensi Fikir, Bob dan juga Hedy kat sini tengah borak-borak pasal subbudaya ni takkan mati dalam era digitalisasi pada hari ini. Alright, so kita masuk ke dalam kita punya sambungan kita lepak dan juga fikir-fikir ni kan, di mana kita cakap pasal AOS 26 ni as a safe space untuk korang praktis korang punya ketulinan untuk jadi diri sendiri. Kita orang sendiri ada dekat Aros Speed dan juga Sound Circus, di mana we can see lah community sendiri ni macam very expressive lah dalam nak beritahu ataupun nak menyampaikan message tentang apa sahaja. Sebagai contoh, kita ambil a group of rider ni, jacket dia orang penuh dengan patch-patch yang serlahkan lagi falsafah.

0: and authenticity tu.
1: That's correct, because when it comes to subculture kan, tak kisahlah you budak punk ke, you budak skin ke, ataupun you gang custom culture ke, dia bukan sekadar pakaian tau, dia adalah label dan juga identiti diri. Dan kita boleh nampak dekat Art of Speed 2026 dan juga Sound Circus, ianya adalah himpunan macam-macam subculture di bawah satu bumbung. So setiap pakaian adalah receipt transaksi untuk ke mana korang dah pergi, apa yang korang dah dengar and apa yang korang pertahankan daripada segi principle. And also in this particular event, boleh nampak semua crowd daripada pelbagai background mengenakan banyak-banyak identiti yang representasi semua subculture yang unik. And it's not just the subculture, but also it's the economical aspect of it. Contohnya, subculture pemotoran akan menjual helmet, akan menjual jaket, t-shirt. Kalau subculture untuk music juga, tak kisahlah apa genre, ada t-shirt-t-shirt band. So it's nice to see that every single community akan memenuhi poket-poket ekonomi setiap individu yang terbabit dan juga setiap community yang nak support that particular cause lah. Avatar digital boleh dibeli dengan harga murah, tapi lusuh bercampur dengan kesan minyak hitam kurang adalah proof of work yang sebenar. Dan juga di Aerospeed 2026 dan juga Sound Circus, kita boleh nampak that this is what custom culture nanti kan.
2: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: You know, aren't you curious macam mana this event
2: on the way? Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV on air.
1: Daripada Asif sendiri,
2: kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota di On The Way, Isnin hingga Jumaat 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami Disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
7: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Alright guys, Frekuensi Fikir di sini. Kita borak pasal subculture takkan mati dan kita ambil contoh Art of Speed. Dan kita dah sampai penghujung sebenarnya. Dan kita nak berikan ruangan ini kepada tim-tim Art of Speed. Manakala kita kat sini juga sebagai radio official untuk Sound Circus. Kita nak tunjukkan solidarity kita kepada custom culture ataupun event yang mengangkat sub-sub budaya yang akan memberikan nilai tambah kepada ekonomi seni kreatif negara kita.
1: That's true. And sebelum kita orang gerak juga daripada Rakita, we wanna thank everyone yang hadir dekat pentas Sound Circus. We appreciate you guys super duper much. Terima kasih sebab jadi diri sendiri. So we don't wanna take much of your time. Korang boleh dengarkan sendiri, you know, their final words from Team Art of Speed Malaysia 2026 dan juga Sound Circus 2026.
2: Hey guys, thank you Heidi and Bob, especially to Rakita team for being with us for Sound Circus 2026. And what can I say for the event is that long live Indie Festival, and let's make Indie Festival great again. Alright guys, see you in 2027. Let's go.

0: www.anugerahkita.my.
1: Alright guys, Anugerah Lagu Indie 2025. Tak lama lagi, 16 Ogos kita akan layankan pentas akhirnya. So kita nak bagi tahu korang semua, save the date sekali lagi, 16 Ogos 2026.
2: Exactly, and ini adalah Anugerah Lagu Indie untuk tahun yang ke-6. So of course, for this particular year, there's gonna be lots of major surprises and also upgrades. It's gonna happen dekat Proscenium Theatre at Jeffrey Chia Performing Arts Center. That's number one. So you know the sound and also the visuals is gonna be super duper tight. Akan ada 3 kategori, okay, daripada hip hop terbaik, pop terbaik dan juga rock terbaik. So jangan lupa untuk tonton stream secara live di Anugerah Lagu Indie di laman YouTube.

0: Alright guys, settle sudah kita punya frekuensi fikir dan kejap lagi kita melangkah untuk borak-borak kita dalam YTJT.
1: Dan untuk YTJT juga kita nak recap, kita nak jadi korang punya mata dan juga telinga digital korang untuk mereka yang terlepas Out of Speed 2026 dan juga Sound Circus 2026. See you sekejap lagi dekat YTJT.

0: Alright guys, YTJT kita review pasal Art of Speed dan juga Sound Circus. Masa sekarang kita nak bacakan, mungkin korang yang dah tulis macam-macam dekat thread, ini masa Bob dan juga Hedy nak bacakan. Alright, kita ada daripada Definitely Zombie Melayu ni, Hedy. Dia kata punya best AOS 2026. Orang kata gagal. Event ni dah evolve kot. Dulu-dulu punya kekurangan dah tambah baik. Cuma tahun ni tandas je susah sikit. Lain-lain aku rasa boleh diterima. Yang banyak komplain tu, next time duk rumah je lah. Ha ha ha. Alright, so terima kasih kepada Definitely Zombie Melayu ni.
1: I see. Okay, kalau macam tu, kita nak bacakan pula dekat panggung chaos lah kan. Kita ada satu track ni daripada Zakwan Hakimi. Dia kata, taubat lah dua hari pergi hardcore. Dia punya tangkap belakang dengan sendi lain. Lain macam sakit dia. Apa-apa pun, dapat tengok favorite hardcore band dia iaitu No Title. Panggung chaos memang the best. And guess what? It is true. Because kalau kita tengok, even Asip sendiri pun, which is the founder of Art of Speed pun cakap juga, MVP, panggung chaos, backdoor sound system, flying fox dan juga crowd, SCF dan juga AOS yang faham.
0: Alright, okay. So apa-apa pun kepada korang semua, harap yang pergi tu have fun. Kalau sakit sikit belakang, jangan lupa untuk tampal koyok ke, bubuyuk-koyok ke apa, semoga korang cepat sembuh. Dan korang kena tahu, itulah harga sebuah kegembiraan. YTJT, let's go.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital?

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini, YTJT, di mana kita orang as host untuk Sound Circus, kita orang juga nak ambil peluang ni nak say a few things lah untuk korang-korang semua yang datang ke Aerospeed dan juga Sound Circus. First of all, kita orang nak ucapkan terima kasih sebab datang, terima kasih jadi diri korang, terima kasih sudi layankan Bob dan juga Hedy waktu kita orang MC-kan Sound Circus, dan kita orang minta maaf kalau ada terkurang bahasa ke, yang mana minta set list jerit-jerit tak dapat kan. Ada yang minta mineral water, kita orang terlepas pandang, t-shirt tak dapat, apa-apa pun. Kalau ada untuk each one of you, sumpah kita orang dah bahagi dah. Ha, macam
1: kita orang kalau boleh nak bagi seluruh jiwa dan raga, kalau boleh roh-roh ni sekali nak bagi dekat korang semua. Tapi you know what's best dekat pentas Sound Circus tu is the energy yang korang berikan. And to be honest, we live for that. Terima kasih though. We wanna, you know, like say thank you sebab pakai baju-baju band local. Thank you sebab support your local brand. It's so nice to see the community come together and memang masing-masing support semua pelosok industri yang ada dekat Malaysia. Kita pun dah say, you know, our goodbyes. Apa kata korang dengarkan sendiri daripada Rafiq from Art of Speed, what Art of Speed 2026 has to say to you guys.
2: Hey guys, thank you Hedy and Bob, especially to Rakita team for being with us for Sound Circus 2026. And what can I say for the event is that long live Indie Festival, and let's make Indie Festival great again. Alright guys, see you in 2027. Let's go.

0: guys. Sikit lagi. Sebelum kita nak ending ni, tiba-tiba just came in. Ada seorang lagi yang merupakan satu figure yang agak mencuri tumpuan lah waktu Sound Circus Aerospeed hari tu. Datang dengan show yang sangat-sangat one of a kind. Jarang kita tengok ideal couple dan juga couple sendiri berwarna-warni hari tu.
1: Exactly. And the concept is super duper fun. Diorang membawakan power pop, yeah, bersama Adnan Othman. So we did have like a little chit chat dengan ideal couple, and here's what he has to say.
2: Pengalaman perform kat Sound Circus, banyak benda yang first lah. First time kita orang dress up macam tu sebab konsep power pop dan pop yeah kan. So pertama kali lah tengok kita orang dress up dah macam-macam bubblegum hippies macam tu kan. First time juga yang kita ada buat macam collab atau featuring yang banyak lagu. Challenging kat situ sebab kita pun jarang main cover. Tapi alhamdulillah syok, semuanya apa lancar, uncle pun enjoy perform, panas straight time tu pukul 5 macam berkawat, tapi semua happy dan tengok audience pun makin lama makin ramai dan semua happy juga, so kita pun happy lah tengok. Alhamdulillah, semoga sama-sama sekejap lagi lah.

0: Alright guys, settle kita borak-borak dalam YTJT. Okay, so selepas ni kita akan tinggalkan korang untuk recap semula 6 sampai lah pukul 7. Kita akan dengarkan kembali apa yang kita borakkan dalam frekuensi fikir. Kita ada borak pasal subculture takkan pernah mati walaupun berada dalam era globalisasi.
1: Thank you so much sebab jadikan Rakita sebagai rutin harian korang yang penat-penat arrow speed dan juga sound circus tu. Just take it easy, take things slow. Jangan lupa untuk tampal koyo, ambil painkillers, and we hope you all had a good rest. And jangan lupa untuk, you know, like, make sure you guys make good memories, even though kalau korang, you know, just living to your day to day life. From Rakita, we're proud of you, we appreciate you super duper much, and we love you
0: so much. We love you.

Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Berita Rakita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Pendidikan KPM sedang menggerakkan segala ikhtiar bagi memastikan sokongan psikososial kepada warga sekolah berada pada tahap sebaiknya susulan insiden kematian seorang guru wanita di Selangor baru-baru ini. Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq berkata beliau mengambil maklum kegusaran dalam kalangan warga pendidik serta masyarakat berhubung kejadian itu yang disifatkan sebagai dekat di hatinya memandangkan beliau memulakan perjalanan dalam politik sebagai seorang aktivis kesihatan mental. Beliau berkata kementerian sentiasa mengambil berat aspek kesihatan mental warga pendidik menerusi kerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO, Kementerian Kesihatan KKM dan juga kaunselor. Malah sementara itu juga, YB Fadlina merayu semua pihak menghormati privasi keluarga mangsa, mengelakkan sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada polis untuk menjalankan siasatan secara teliti bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Malah beliau turut mengajak semua guru meluangkan masa untuk bertanya khabar, mendengar dan memastikan rakan sekerja berada dalam keadaan yang baik. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, masuk sekarang untuk frekuensi fikir. Hari ni kita nak borak kenapa subbudaya tu takkan mati di dalam ekonomi kreatif khususnya pada era digitalisasi pada hari ini. Alright, so kita tahu dalam era yang saya sebutkan tadi tu, digitalisasi, of course algoritm dalam media sosial ni menjadi aspek utama. Dan kita tengok pada weekend lepas, ribuan daripada korang sanggup tinggalkan korang punya comfort zone, tinggal korang punya katil, tinggal korang punya aircon, game dan sebagainya, dan hadap suhu panas yang boleh mencecah 35 darjah Celsius ke atas tau. So korang yang datang dekat Aros Speed My App Serdang hari tu dapat bau minyak petrol, dapat bau minyak hitam. Lepas tu pergi dekat pentas-pentas yang ada lebih kurang 4 ke 5 pentas untuk layankan distortion gitar yang memang gasar, memang keras. Ada juga yang lembut, kita tak nafikan, tetapi itu yang korang boleh layankan di Aerospeed dan juga Sound Circus.
3: And kalau korang nak tahu, korang tengah menukar keselesaan korang, especially daripada perspektif digital demi pengalaman physical, which we would call it as tactile experience, yang sangat-sangat bernilai tinggi because it involves the investment of time, it involves the investment of space and also the investment of money. Yeah. So hari ni dekat Frequency VK, kita akan bedah psikologi and also imbangan visual yang akan membuktikan kenapa subbudaya takkan mati di dalam ekonomi kreatif yang telah dibuktikan oleh Aerospeed dan juga Sound Circus 2026. Frequency VK.
2: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi dengan Bob dan juga Heidi. Hari ni kita borak tentang kenapa sub budaya tak pernah mati dalam era digital hari ini. Okay, dari segi POV, okay, creative economy, kita berdepan dengan istilah yang kita panggil seperti hyperinflasi yang bukan berlaku pada barang-barang mentah ataupun resources, tetapi lebih kepada content. Sebab kita tahu media sosial, teknologi yang menyebabkan semuanya perlu berlaku secara cepat dan juga dioptimumkan oleh algoritma yang dah disusun untuk lebih bersifat profit, engagement ataupun viewership yang melimpah ruah ke dalam gandum tu. So, bila korang jalan ke dalam Dewan Art of Speed, apa yang korang boleh nampak? Ini kita nak jadikan mata-mata kita ni kepada korang-korang yang tak pergi hari tu. Custom culture yang kita tengok handmade bersifat authenticity. Kalau tengok pula jentera-jentera custom yang disiap dengan keringat, effort dan juga ilmu kejuruteraan yang kita percaya most of them dapat daripada jalanan itu sendiri.
2: That's right. And ini juga adalah prinsip DIY, which is do it yourself. And it is a form of decentralization ataupun, you know, penyutralan budaya yang sangat-sangat padu. Ini juga adalah, you know, it's a form of resistance untuk menyerahkan identiti korang kepada rantaian bekalan korporat. And bila korang, you know, macam yang mana yang hadir, berdiri di bawah terik matahari dekat Maib Serdang tu, mandi peluh, you are not just paying for the ticket fee. Korang tengah melabur di dalam ekosistem yang berasaskan nilai kemanusiaan. And this is a safe space untuk semua orang practice diorang punya custom culture daripada pelbagai aspek. Daripada aspek pemotoran, daripada aspek, you know, music dan sebagainya. Dekat sini juga kita boleh nampak kenapa sub budaya ni dia tak pernah mati dalam era digital. Sebab dekat Art of Speed dan juga di Sound Circus, boleh temui community dalam dunia yang sentiasa nak make you feel less alienated. So this is not just a subculture, ini adalah kubu emosi yang tak boleh nak dijual beli. Selepas ini kita akan tengok, we will continue this dialogue and we will prove to you guys that AOS 2026 is a safe space for you to be authentic to yourself. Frequency Weekly.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir Bob dan juga Hedy kat sini tengah borak-borak pasal subbudaya ni takkan mati dalam era digitalisasi pada hari ini. Alright, so kita masuk ke dalam kita punya sambungan kita lepak dan juga fikir-fikir ni kan, di mana kita cakap pasal AOS 26 ni as a safe space untuk korang practice korang punya ketulinan untuk jadi diri sendiri. Kita orang sendiri ada dekat Aros Speed dan juga Sound Circus, di mana we can see lah community sendiri ni macam very expressive lah dalam nak beritahu ataupun nak menyampaikan message tentang apa sahaja. Sebagai contoh, kita ambil a group of rider ni, jaket diorang penuh dengan patch-patch yang serlahkan lagi falsafah pemikiran yang dipegang. Kita tengok juga jeans bootcut diorang, baju band yang dah lusuh tapi still bergaya. So dalam budaya pengguna biasa, normal eh, kita tahu macam fast fashion tu ada disadvantage yang very very obvious, di mana susut nilai aset dia memang turun dengan cepat sangat. Tapi different dengan gaya subculture ni, di mana mostly operate atas prinsip macam sejarah dan juga ketulinan. Istilahnya juga kita panggil sebagai provenance and authenticity tu.
2: That's correct, because when it comes to subculture kan, tak kisahlah you budak punk ke, you budak skin ke, ataupun you gang custom culture ke, dia bukan sekadar pakaian tau. Dia adalah label dan juga identiti diri. Dan kita boleh nampak dekat Art of Speed 2026 dan juga Sound Circus, ianya adalah himpunan macam-macam subculture di bawah satu bumbung. So setiap pakaian adalah receipt transaksi untuk ke mana korang dah pergi, apa yang korang dah dengar and apa yang korang pertahankan daripada segi principle. And also in this particular event, boleh nampak semua crowd daripada pelbagai background mengenakan banyak-banyak identiti yang representasi semua subculture yang unik. And it's not just the subculture, but also it's the economical aspect of it. Contohnya, subculture pemotoran akan menjual helmet, akan menjual jaket, t-shirt. Kalau subculture untuk music juga, tak kisahlah apa genre, ada t-shirt-t-shirt band. So it's nice to see that every single community akan memenuhi poket-poket ekonomi setiap individu yang terbabit dan juga setiap community yang nak support that particular cause lah. Avatar digital boleh dibeli dengan harga murah, tapi lusuh bercampur dengan kesan minyak hitam kurang adalah proof of work yang sebenar. Dan juga di Aero Speed 2026 dan juga Sound Circus, kita boleh nampak that this is what custom culture nantikan setiap tahun. Up next, you know, aren't you curious macam mana this event will be, you know, it's very very successful? Kita akan menjawab persoalan ini nanti dengan kepilan daripada Asif sendiri di Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi.

0: Bingit, abuk pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, kita borak-borak sekarang ni berkenaan tentang subbudaya takkan mati dalam era hari ni. Dan kita ambil contoh Aerospeed yang baru-baru ni berlangsung dekat MAEB Serdang. Okay, jom kita penuhkan kotak curiosity kita, di mana kita nak jawab satu soalan makro ni. Bila festival macam Aerospeed dan juga Sound Circus membesar daripada acara underground kecil, kini menjadi gegasi yang komersial. So macam mana diorang boleh membesarkan empire tanpa diorang merosakkan diorang punya falsafah ataupun diorang punya corak pemikiran, tanpa merosakkan juga kualiti produk teras diorang?
2: That's true. So bila penaja korporat besar dah mula masuk mosh pit, scene sekarang ni berdepan dengan dua pilihan, iaitu adaptasi dan juga cara-cara untuk membina infrastruktur yang mampan ataupun kunci pintu dan juga kekal underground. Jalan tengahnya bergantung sepenuhnya pada the very essence of Art of Speed 2026. If you're curious like us, korang boleh dengarkan sendiri daripada Asep.
3: You know, it's a bit of responsibility, it's a bit of vision, it's a bit of having fun.
1: Okay.
3: So, kita buat apa yang kita minat, tapi kita kena be responsible. So, new ideas kita nak test out. I think that's what keeps us going lah, tiap-tiap tahun kan. Nak buat benda baru, buat eksperimen. Sebab itu playground kita. Yeah. Okay. So, tempat kita nak buat apa-apa yang kita nak.
2: Alright, up next, you know we're gonna wrap this up. Of course, daripada the team themselves, they have final words yang diorang nak share dengan korang as a form of thank you kepada mereka yang hadir Art of Speed 2026 dan juga Sound Circus.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Frekuensi Fikir di sini. Kita borak pasal subculture takkan mati dan kita ambil contoh Out of Speed. Dan kita dah sampai penghujung sebenarnya. Dan kita nak berikan ruangan ini kepada tim-tim Out of Speed. Manakala kita kat sini juga sebagai radio official untuk Sound Circus. Kita nak tunjukkan solidarity kita kepada custom culture ataupun event yang mengangkat sub-sub budaya yang akan memberikan nilai tambah kepada ekonomi seni kreatif negara kita.
2: That's true. And sebelum kita orang gerak juga daripada Rakita, we wanna thank everyone yang hadir dekat pentas Sound Circus. We appreciate you guys super duper much. Terima kasih sebab jadi diri sendiri. So we don't wanna take much of your time. Korang boleh dengarkan sendiri, you know, their final words from Team Out of Speed Malaysia 2026 dan juga Sound Circus 2026.
3: Hey guys, thank you Heidi and Bob, especially to Rakita team for being with us for Sound Circus 2026. And what can I say for the event is that long live Indie Festival, and let's make Indie Festival great again. Alright guys, see you in 2027. Let's go.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Alright guys, anugerah lagu indie 2025 tak lama lagi, 16 Ogos kita akan layankan pentas akhirnya. So kita nak bagi tahu korang semua, save the date sekali lagi, 16 Ogos 2026.
1: Exactly. And ini adalah anugerah lagu indie untuk tahun yang ke-6. So of course, for this particular year, there's going to be lots of major surprises and also upgrades. It's going to happen dekat Proscenium Theatre at Jeffrey Chia Performing Arts Center. That's number one. So you know the sound and also the visuals is going to be super duper tight. Akan ada 3 kategori, okay, daripada hip hop terbaik, pop terbaik dan juga rock terbaik. So jangan lupa untuk tonton stream secara live di Anugerah Lagu Indie di laman YouTube.

0: 290 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Aktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom dengar suara

0: ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Darah kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan.
8: Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah?
9: Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting.
10: Nak jadi penjaga gol paling tajam?
11: Fokus kekal 100%,
12: baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia.
13: Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan,
14: on your goal, take control.
15: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
16: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Ji Hasham. How are you, Ji?
1: Hi, Nira.
0: Tapi kan banyak-banyak experience you kan. Mm-hmm. Cerita apa, pengalaman apa yang you rasa macam you tak boleh nak lupakan? I mean, yang paling seram yang you rasa macam, oh, I tak nak dah hadapi benda ni.
1: Okay, there's one time I study untuk SPM. Cerita ni I ada cerita dekat podcast yang episode first. Sebab itu I rasa memang kalau macam biasa, I dah biasa macam nampak. Tapi diorang tak kacau.
0: Ya, yeah, lagi dia tak kacau, tak ada apa lah.
1: So just saya nampak biasa je lah. Tapi ada satu time tu waktu saya tengah study. Mm-hmm. Saya biasa study pukul dalam 2-3 pagi macam tu. Mm-hmm. So time saya tengah buat kerja, TV saya kat sini. Mm-hmm. Okay, ada remote control kat sini.
0: Okay,
1: dekat sini tingkap.
0: Okay, TV remote control. Okay,
1: okay, so saya dekat meja lah. Meja makan. So saya tengah study saya sendiri. Tiba-tiba volume tu naik tinggi gila. So macam, so saya tengok
0: remote dekat you.
1: So macam, oh no, before that saya dengar bunyi ketuk dulu.
0: Okay,
1: daripada luar dulu. Ketuk-ketuk-ketuk. Saya macam, saya tak layan. Saya macam
0: saya macam saya faham perasaan tu.
1: Saya macam, I just study. Lepas tu dia tak. Saya macam, diam, aku nak study. Okay, lepas tu dia diam. Then baru dia kuatkan volume. Saya macam, okay, dia dah masuk. Saya macam,
0: nak study ni.
1: Lepas tu dia perlahankan balik. Lepas tu dia naikkan balik. Lepas tu macam, aku kata diam. Blackout. Saya macam, oh, okay. Saya macam, nak buat apa? Phone saya kat sebelah kiri.
0: Okay.
1: So kan bila gelap, mestilah kita nak akan buka phone.
0: Yes, yes.
1: Untuk ada cahaya. So, I tak buka flashlight, kita buka apa. I just pusing nak buka phone je. Benda tu betul-betul kat sini. Tak. Yang sangat hodoh yang macam mata dia bulat, terjojol, and then the lidah sangat panjang. And like dia cangkung depan I. Yeah. I nak pergi muka dia sangat buruk. Saya macam, I tak boleh nak tengok mata dia kan kat sini. I tak boleh buat macam, I tengok bawah je.
0: Bapak macam tak nampak.
1: Yeah. Tapi kau tak boleh tahu I nampak dia kan. So, dan saya stuck. Itu first time, first and last, saya kena teruk macam tu lah.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Okay, sekarang ini Nira bersama dengan Jihasham. How are you, Jiha? Sekarang ni nak tanya sedikit lah Jiha about ulit mayang kan.
1: Okay, last yang teruk, yang memang teruk, I total loss lah. Time tu, I darjah 6.
0: Darjah 6.
1: Okay, I tahun. After PSR, kita ada buat macam, bukan macam party, macam persembahan ramai-ramai lah.
0: Okay.
1: And persembahan tu malam. So time tu I memang masuk tarian zapin apa semua. So time tu kita nak pilih lagu. Lagu apa yang best. So time tu I suggest dekat cikgu, why not kita try Ulit Mayang? Sebab I nak dah lama gila.
0: Sebenarnya you tak tahu lagi yang you triggered with Ulit Mayang.
1: I tahu tapi ada orang yang ubat I, dia cakap jangan dengar lagu Ulit Mayang. Tapi I macam, why? Lepas tu dia kata jangan. So macam, kenapa? Dan kebetulan tentu kan ramai orang. And then tengah hari, so macam tak ada apa kot.
0: Siang ramai orang.
1: Siang ramai orang, tak ada apa kot. Try lah. So dah try pasang lagu. Macam cikgu kata, okay lah, kita dengar dulu lagu Ulit Mayang ni macam mana. Sesuai tak untuk nak menari ke apa ke. Turn on lagu. So I dengar macam, yang I ingat, I rasa macam, I layan je lagu tu.
0: Dengar.
1: So, the next second, I sedar-sedar, I dekat atas ribu cikgu. Cikgu macam, Jia, you dah sedar dah? Jia, kenapa? So, time tu semua orang muka panik gila. I macam, what happened? I tahu lah something happened sebab I tak sedar tiba-tiba. Last I tak, I macam ni, diorang semua okay je jauh.
0: Lagu je lah.
1: So, next time, I dah terbaring macam, what happened? Lepas tu diorang macam, dah jangan pasang lagu tu lagi ni, kita buat lagu lain. Okay, sekarang, semua. So what happened was, mula-mula okay. Lepas tu diorang macam, diorang nampak I bangun. So diorang macam, okay biarlah, sebab I memang pengerusi untuk klub Zapin tu. So macam biasa I memang akan bangun, I akan try menari dulu macam mana. Tapi time tu diorang macam, I bangun. Lepas tu diorang kata, diorang cakap macam biasa dengan I.
0: Okay
1: Jia dah, Jia nak tengok step ke, nak try buat step ke. Tapi I tak layan.
0: Diorang abnormal ke apa?
1: Okay. Macam,
0: ni yang before jadi?
1: Before jadi.
0: Okay.
1: I baru step bangun tu. So diorang macam, diorang cakap dengan I tapi I tak respon. I macam, I senang je. So, diorang kata, I menari-menari. So, diorang keep on cakap. Lepas tu, ada satu part tu yang memang diorang nampak muka I dah bukan macam muka I. Dan I menari, diorang tahu cara I menari macam mana. Tapi, that dance, I tak pernah menari. Dan dia kata sangat lentik.
0: Faham.
1: Lentik sangat.
0: Faham.
1: So, diorang nak tunjuk pun tak tahu macam mana. And time tu, the wind start macam kuat. And then, yeah. Dong, dong, dong. So, diorang macam, stop. Diorang stopkan that lagu. Tak boleh. Sampai lah diorang terpaksa lari, panggil ustaz. Time tu, kita orang buat dalam pukul 2:30 macam tu.
0: I pula yang memang tiba-tiba. Sorry.
1: Okay. So, ustaz datang and dia yang tukang baca-baca apa semua. Once ustaz buka pintu tu, pintu tu susah nak buka. Ustaz buka pintu tu, barulah semua benda macam like reda sikit.
0: Oh.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Nama saya Khairi Rizwan bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih. Bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert. Tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut kan. Mungkin diorang rasa macam, band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin anak sekolah semua. So dia ada duit RM100 yang nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka. Okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia masak burger ke live kan. Dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan dengan Mik Angku Sen pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996-97. Masa tu Butterfingers, OAG. Masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni arus perdana. So masa tu pun best 97. Orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mik Angku Sen lah, 2005 kan. 2005 yang benar. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh, itu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. So, benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau tak ada Rakita. Cik.

Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Curah, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Okay, Kemi, kata-kata untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tengah nak belajar surf skate di atas daratan ataupun di atas air. So, you nak cakap apa dengan orang?
1: Eh, cakap, just go for it.
0: Mm-mm.
1: Kalau you tak pandai berenang, I pun tak pandai berenang.
0: Okay.
1: Tapi, just go for it. Kalau you minat, you buat.
0: Mm-hmm.
1: Try anything new in life.
0: Mm-hmm.
1: Try, discover what you like and what you don't like.
0: Mm-hmm.
1: And just go for it.
0: Okay, alright. Mungkin ada kawan-kawan kita kalau sana yang terlalu memikirkan apa kata orang, perception orang. So, apa you nak cakap?
1: Like, kenapa nak kisah kan? Pasal orang cakap apa kan? Biarlah diorang. Kalau you terror pun, biarlah kan? Kalau you tak terror pun, biarlah kan? Janganlah fikir apa orang cakap. Like, you nak buat, you buat. Kalau orang cakap apa, dia jealous lah tu sebab dia tak ada benda yang you ada.
0: Well said.
1: Life tips.
0: Okay, terima kasih Kemi kerana spend masa borak-borak dengan I.
1: For inviting.
0: Yes, banyak I belajar dengan you tentang dunia-dunia skate ni. Dan kita orang doakan semoga you and career you sebagai skate di atas daratan maupun lautan kan terus tercapai. Dan I doakan sampai satu masa nanti I nak tengok you di TV lah. I buka channel, apa channel lah.
1: Wow.
0: Jenama minuman bertenaga yang ada lembu dulu kan. You ada dekat atas macam tu. Oh, yeah, yeah, that's Kemi from Malaysia. Yeah.
1: Wow.
0: So, I macam,
1: oh. Sangat tu. Okay, okay. Okay. InsyaAllah.
0: Alright, so I doakan you jadi macam tu. InsyaAllah. Dan nanti kan, kepada korang semua untuk episod-episod Bob Culture ke depan.
2: Saksikan video penuh

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sokman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry.

0: zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
2: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip hop tempatan takluki peta dunia.
5: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

anak untuk anakku.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Nak tahu, kalau taska zaman sekarang, budak-budak dapat gadget juga ke? Risau juga nak control screen time.
1: Okey. Ini dia tak ada betul, tak ada salah. Okey. They are living dalam dunia hari tu. Hari ni memang dunia gadget. Memang tak boleh lari, yang you tak boleh menafikan hak mereka. Okey, tapi like I told dekat dia, even though kita di QM pun kita ada introduction to the technology, kita ada screen, tapi kita monitor. Masa monitor ni dia ada timing dia tertentu. So everything yang di mana-mana sekolah QM, di mana-mana sekolah tadika pun memang ada bantuan teknologi untuk pendidikan sebab dia more interactive. Kanak-kanak lebih fokus, kanak-kanak lebih enjoyable. Yeah, sebab grafik yang cantik, everything semua dia orang sangat suka. You tak boleh menafikan hak mereka untuk menikmati keistimewaan gadget tersebut. Tetapi the keywords adalah controlling. Control. Baik di sekolah ataupun di rumah. So kalau berbalik kepada apa yang pendapat saya, pendapat saya lah pasal gadget ni, banyak dah kat hari ni kita dengar kan isu-isu di luar sana terpengaruh dengan ni apa yang baru ni kes di Parit Raja Johor, right? Ke main game. Sebenarnya it actually to educate the parents, number one.
0: Okay.
1: Kanak-kanak hidup dalam dunia itu. Kita dulu duduk dalam dunia maybe
0: tanpa gadget.
1: Tanpa gadget, dunia air batu. Mungkin main batu seremban, betul tak? Main pondok-pondok,
0: gelap panjang.
1: Kids nowadays, dia hidup dalam dunia kotak.
0: Yeah. Game semua dalam.
1: Dan sebab tu kata, it's a parenting punya peranan. So you kena balance. You dah tahu dah, this is gadget, screen time berapa masa boleh main. Lepas sebab tu, saya suka bila ada macam ni, you kena back to nature. Ini saya belajar dengan Puan Lana Raya tau. You kena suruh anak-anak you tu main pasir. You kena suruh anak-anak you panjat pokok.
0: Dekatkan diri dengan alam.
1: Dengan alam, nature. Why? Because benda tu akan refleks you punya rangsangan. Parents ni kena pandai apa yang do, apa yang don'ts.
0: Betul.
1: Sometimes saya suka nak share. Ada satu parent kata, teacher, oh boleh bagi lollipop ke anak saya? Of course. Apa kata tak boleh? Boleh
0: lah.
1: Tapi kalau you bagi satu hari 10 batang, tak boleh.
0: Tak boleh lah.
1: Why? Because lollipop is very good tau for your tongue twister. Ia membantu untuk you punya oral punya, dia latihan oral. So dia membantu anak you nanti ke depan.
0: Macam chewing gum.
1: Yes. Boleh bercakap. Vocab pun betul. Kalau kita kata panjat memanjat, ni dia related dengan perkembangan pendidikan tau. Banyak memanjat, balancing. Itu yang tangan grip kuat untuk tulisan yang cantik. Suruh anak you menggenggam Play-Doh, bermain messy play. Untuk tulis, pegang pensel. Hanya untuk pegang pensel. Tapi kalau dia ada strong gross fine yang kuat, dia boleh tekan dan tulisan akan jadi lawa.
2: Saksikan video penuh

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Tapi nah, juga salah faham juga. Kadang-kadang indie tu orang terlalu DIY, maknanya dia do it yourself. Kau tak nak bekerja dengan orang. Aku nak buat sendiri. Oh, yeah. Okay. Bagi aku salah juga.
1: Okay, okay. Dia ada juga yang
2: macam tu. Salah. Okay, okay. Mashab tu salah tu. So bagi aku, indie tu dia kena kerja dengan orang lah. Merangailah kita buat kan. Tapi kita jangan tunggu sampai ada orang suap, baru kita nak makan kan. Betul. Jalan. Yes. It is about community, yeah, but it's about making your own movement lah sebenarnya. Yeah. Okay. Bila aku tengok dalam dunia yang segala benda is driven by dua benda lah. Commercial ataupun fame.
1: Okay.
2: Dua benda. Kau sama ada kau nak buat duit banyak gila ataupun kau nak jadi famous.
1: Okay.
2: Benda yang membezakan bagi aku, artis-artis yang dah ada mainstream, bukan semua pun, ada juga artis mainstream yang tak macam tu. Dan artis independent ni dia punya drive dia adalah untuk berkarya. Sebab dia percaya kepada diri dia, dia percaya kepada apa dia nak sampaikan. Dia percaya bahawa dia ada satu barang yang kreatif yang dia nak sampaikan. Bagi aku itu lagi atraktif daripada dunia di mana lagu ditulis berdasarkan formula ataupun benda-benda yang komersial kan. Dan benda yang menyebabkan aku sangkut lama dengan indie adalah aku percaya bahawa artis independent ni boleh make a difference lah. Sebab kau datang, kau tulis lagu daripada hati kau apa. Okay. Bukan berdasarkan formula ke apa-apa ke. Music kau buat bukan sebab okay TikTok.
1: Okay.
2: Dia kena panjang ni, dia kat sini kena ada huruf segala benda kan. Yes. Dia datang daripada, hasil dia datang daripada kreatif dia. So aku memang orang jenis macam tu pun.
1: Okay.
2: So bila aku berjumpa orang lain yang ada energy yang sama, community yang mempunyai energy yang sama, yang macam, kalau orang buat A, kenapa semua orang kena buat A? Kenapa tak ada orang tak boleh buat C3? So aku suka lah bila aku dapat jumpa orang yang mempunyai energy yang sama, aku berjumpa community yang mempunyai energy yang sama, dan community yang saling memberi positivity kepada each other. Dia bukan atas sebab nak kena bodek orang ni, nak kena bodek orang tu. Sebab kau bodek orang ni, kau tak dapat apa-apa pun. Dia pun tak ada duit sama macam kau. So dia lebih kepada kau teruja dengan each other punya work kan. So dari situ aku sangkut. Saksikan video

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Hi, saya Ariana. Saya dari band couple. Masa tu internet masih baru. Kita tak pakai smartphone lagi. Tu zaman Nokia 3310 lagi. Jadi ketika itu, kalau internet tu satu benda yang besar lah. Cuma aksesnya kepada semua orang kurang. Untuk pergi online tu kena pergi cyber cafe. Benda yang paling besar saya rasa bila saya masuk couple tu, ingatkan persembahan-persembahan dalam KL lah. Tapi dalam bulan pertama, Aidil dah minta siapkan pasport. Dia kata kita akan pergi Singapura untuk diinterview dan perform untuk MTV Asia. Yang tu betul-betul saya macam, siapa band couple ni? Kalau terus terang sebenarnya main, kalau boleh ingat lagi first year dengan couple tu, tengah main gig pun, crowd dia dah sing along. So kalau korang boleh tengok masa tu, kalau saya perform, saya sendiri tengok macam, siapa band ni? Semua orang menyanyi tau. Maksudnya zaman tu, saya sendiri akan wonder macam couple ni dari mana? Semua orang dah boleh tahu lagu dia tu semua. Itu first year saya dengan couple lah. Macam rupanya nama dia besar dalam industri. Okay, zaman dulu, gig kecil tapi meriah. Macam mana ia tersebar? Ia melalui flyers lah. Masa tu agak amazed lah sebenarnya. Cara maklumat disebarkan masa tu memang pakai kertas, pakai mulut, ajak kawan-kawan kan. Macam pada saya agak impressive lah sebenarnya zaman tu. Gig tetap meriah. Cuma mungkin venue kurang. Zaman macam memang sangat raw lah, sangat kasih pecah lah semua kan. Lepas tu berbanding sekarang, gig masih meriah, cuma cara penyampaian tu sangat senang. Semua orang boleh tengok poster, maklumat semua kat tangan kan. Tapi pada saya, dunia gig ni sebenarnya masih sihat lah. Dan boleh bertahan lah, insyaAllah. Boleh.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band couple. Untuk band-band zaman sekarang, saya rasa peluang sangat luas berbanding zaman 90-an. Saya pasti band-band yang zaman 90-an pun ada cara-cara tersendiri untuk bertahan, dan mungkin rezeki tu memang dah tertulis macam tu, maksudnya tersebar dan masih popular, masih relevan ke sekarang, zaman sekarang. Cuma untuk band-band yang baru sekarang, saya rasa platform tak boleh dipertikaikan, terlalu banyak. Terlalu banyak dan tak ada alasan untuk tak boleh orang discover kita. Bezanya mungkin usaha ataupun cara lah. Cara band-band baru sekarang macam mana. Tapi saya rasa kebanyakan band baru semua ada effort tu. Ada memang secara social medianya memang diorang ada dekat social media. Cuma meletup ke tak je, itu sahajalah. Tapi ada, sihat. Saya rasa banyak-banyak band baru yang bagus sekarang sebenarnya. Okay, dalam masa yang sama, untuk semua orang tahu, saya juga seorang barista. Kenapa saya seorang barista? Saya sendiri rasa mungkin Tuhan dah tulis jalan cerita saya. F&B ialah industri yang kebanyakan musician boleh buat, dan pada masa yang sama boleh main muzik juga. Maksudnya, F&B lah dunia yang kita boleh bekerja dan pada masa yang sama kerja untuk hobi kita juga, main muzik. Sebab apa? Sebab cara saya pandang perjalanan saya ialah nak buat penuh masa main muzik agak risikolah, risikonya agak tinggi. Jadi F&B ialah tempat di mana kita boleh ada income yang stabil dan ada masa untuk main muzik. Mula bekerja sebagai barista tahun 2005. 2005 pun dah berseni untuk buat air. Masa tu dunia kopi masuk Malaysia, dunia kopi berseni lah. Sebelum tu kita cuma minum kopi dekat kopitiam kan, dekat mamak kan. Kita dapat kopi, kopi saja. Masa tu lah masuk dunia kopi yang ada cara, ada apa seni dia nak buat kopi. Sebab kebanyakan kawan-kawan saya pun barista juga. Ada orang main muzik juga.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Hira Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyebabkan.

0: hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 anugerah lagu Indie 2025.

0: Rakan Muda present Bob Culture. KJ guys, aku nak tanya cara kau communicate lah dengan orang. Sebab sekarang aku tengok banyak orang pakai the Google and so on.
1: Apps
0: kan. Boleh senang nak tanya. Sekarang, pulang kau?
1: Sebenarnya language paling besar tu adalah body language lah.
0: Body language
1: eh? Body language is you takkan ada barrier sekalipun kan.
0: Okay, makan gini.
1: Makan gini kan. Okay. Selain daripada love language lah.
0: Okay.
1: Okay. Yalah, tapi kadang-kadang kita pun memang akan mengalami situasi yang macam aku dekat Vietnam. Mm-hmm. Aku tinggal di Sapa, satu perkampungan yang sangat kawasan pedalaman dekat atas gunung. Memang fully no English bro.
0: Okay.
1: No English but have a life.
0: Yeah. No English, okay.
1: Okay, so kita memang berkomunikasi macam ayam dan itik. Tapi sebab tu kata hebatnya manusia ni kan. Kita walaupun the body language tu dia tanya nak makan ke atau dia tunjuk makanan ke ataupun kalau aku nak terkencing ke tunjuklah toilet nak terkencing dan sebagainya, kalau nak tidur so sebenarnya communicate tu dia bukan satu halangan untuk anak-anak muda ni. Ada setengah orang takut nak travel sebab dia tak pandai cakap English. Mm-hmm. Mungkin dia nak pergi Korea ke nak jumpa artis K-pop dia tak pandai cakap Korea for example kan. Tapi itu tak ada halangan lah, it's simple matters je lah.
0: Baik so kau selama kau pergi beberapa negara, cerita kita orang kat sini, negara mana yang kau rasa macam beri kau satu perasaan yang macam ush, Malaysia, aku bersyukur lah duduk Malaysia.
1: Ada sebab even sampai sekarang pun kalau orang tanya aku kan what the best country, aku still cakap Malaysia bro. Tapi bila you keluar, you sedar bahawa kita perlu lebih bersyukur lah. Dia bersyukur dan meraih every benda yang kita ada lah. Appreciate every benda.
0: Embrace lah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco.
1: Hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
1: Itulah. So, bila sampai situ, sampai hari ni, day yang tak bestnya, banyak artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
0: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
0: Okay.
1: Hang produce balik ke, hang pakai stem dia ke, aku dah level boleh dengar lah.
0: Okay.
1: Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
0: Okay. Baik. Bila hang cakap tadi, lagu dah makin banyak, artis dah makin banyak, bila hang dengar je hang tahu ni Suno, apa perasaan hang?
1: Aku punya
0: ada rasa macam wih, tak patut, ataupun rasa macam risau, rasa macam apa ni kan?
1: Sebab ni Malaysia kan, dia memang ada barang tu. Dia suka write benda-benda macam ni lah. Benda-benda ni semua tengah AI semua write buat lagu. Aku ada orang bagi buat lagu kan, bagi aku ni ambil lagu ni, tengoklah boleh bagi siapa, artis mana nak bagi. Lagu ni bagus ni, aku dengar-dengar ni hang buat kan Suno, hang bagi aku, aku nak buat apa?
0: Okay, apa-apa.
1: Kalau hang pergi label, aku tak tahulah kan. Bila hang dah berada dekat satu orang kata generasi AI punya lagu-lagu ni, kalau sebagai orang yang hang dah berada dalam industri, dalam seni lah kan, dia macam tak okay tu. Dia macam dia semak. Sebab kita ni buat lagu, kita ada jalan cerita kita. Bila hang buat dengan Suno macam tu je, dengar sangat lah. So tak ke macam bila hang bagi lagu AI, orang akan macam tak mungkin semua, mungkin tak semua, mungkin ada klien yang macam okay. Ini apa yang kita vision. Macam aku, mungkin aku macam aku akan tengok setakat orang buat dengan AI je. Macam aku tak impress pun. Sebab dia dah ada finalnya benda tu kan. So itulah.
0: So ini yang ini, adakah yang ini hang kata yang memahalkan, memurahkan tu juga? Macam hang rasa bila orang guna AI tu, hang rasa macam
1: dia ada integriti punya. Inilah hang kena hang, kalau hang belajar muzik, hang seorang yang memang pemain muzik lah contoh kan, hang tak style tu. Macam tu. Tak style.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Buka Cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Kadang-kadang ialah parents, ibu bapa ni, especially mummies.
1: Mummies.
0: Kadang-kadang dia fasih sedikit. Yes. Pernah tak dapat macam non-stop komplain dia?
1: So, bila saya dapat komplain-komplain yang fasih macam ni, normally saya akan panggil parents to come with me, talk one to one. Okay, then kita akan tahulah apa problem dia, what actually. Sebab parents ni sebenarnya dia suka mendengar.
0: Yeah.
1: Parents ni sebenarnya dia perlukan perhatian juga.
0: Bukan anak saja.
1: Bukan anak saja. Parents also. Yes. Dia perlu mendengar. Dia juga perlukan perhatian daripada kita. So, normally saya akan ada, tu yang kata, come back to the first rules yang pertama. Communication is very important. Bila sesuatu perkara tu, kita tak boleh nak overcome, dan dia tak meet dengan kita punya policy and dasar SOP kita, saya Cik Emma, saya akan cakap, saya rasa anak cik tak sesuai berada di QMKD school, cik boleh pilih sekolah lain untuk anak cik. That's my words. Words tu kalau dapat kat parents I, memang, oh teacher, no, thank you. I pastikan anak I akan okay.
0: Terus okay. Mula complain, terus okay.
1: Terus okay. Because they know what actually yang kita bagi.
0: Yeah.
1: They know kalau kata the quality, the service is not good, kan, mestilah dia pun nak okay, ambil anak dia dan
0: dia
1: yes, yes. Tetapi bila kita dia percaya, anak itu dijaga, okay, baik di tadika dan taska, right? The education is well, good diberikan, service diberikan baik. Any problem kita ke depan, kan? Yang especially kalau taska, keselamatan lah Nira.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik,

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera Dunia di

0: cover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Pagi dengan pop, siang dengan punk, malam dengan shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: rapping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toxic betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Hati berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami Disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mix in genre yang semua tahu tapi off radar kita. Kita sing along lagu luar yang memang tiada sempadan. Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Softmail bising gila, penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: 590 lagu dari 100 negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identity kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
6: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
7: Buat.
6: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Buka cerita. Here bersama dengan Dr. Azrin. Kalau dibandingkan dengan dulu-dulu punya generasi kan, kenapa zaman sekarang lagi kerap ada mental health issue ni?
1: Salah satu penyebab utamanya adalah social media lah. Di mana kita terlalu banyak terdedah dengan pelbagai perkara dan juga kelajuan teknologi semasa ni kan. Kalau macam zaman dulu, kita dapat tengok macam mak ayah kita atau nenek kita, mereka dibesarkan dalam suasana yang lebih tradisional, lebih strict, lebih kita kata kau ni tak boleh beremosi macam ni kan. Kita kena kuat kan, menghadapi apa je cabaran yang kita ada ni kan. Macam tu. Tapi dulu kita tak ada pun phone apa semua kan.
0: Betul-betul
1: setuju. Pun social media. Macam social media lah penyebab utama kepada kita kata pembentukan mental health isu dekat di kalangan zaman sekarang ni kan.
0: Faham. Okay. Nak tahu jugalah, mungkin ramai orang macam tak dapat nak different kan. Apa bezanya dengan anxiety dan juga depression?
1: Anxiety dan juga depression Okay, anxiety ni sebenarnya adalah satu terma umum yang kita gunakan bagi menggambarkan seseorang itu mengalami kerisauan ataupun kegelisahan kepada sesuatu perkara yang berlaku. Sebenarnya anxiety ni kita semua ada.
0: Semua
1: normal. Semua normal pula. Normal je berlaku pada semua orang.
0: Okay.
1: Contohlah macam kita tengah tunggu result exam kan.
0: Kita akan rasa macam
1: shaking sikit, jantung berdebar-debar. Itu perasaan yang normal dan kita perlukan perasaan tu sebenarnya.
0: Kena ada juga.
1: Anxiety ni, dia tak boleh terlalu berlebihan. Apabila jadi terlalu berlebihan, tu yang datangnya anxiety disorder.
0: Faham.
1: Antara contoh anxiety disorder seperti generalized anxiety disorder, panic disorder, agoraphobia, social anxiety. Banyak sebenarnya penyakit-penyakit di bawah gangguan anxiety.
0: Kalau nak list down memang banyak.
1: Dan setiap diagnosis tu pula, ada dia punya kriteria-kriteria dia macam mana nak diagnose. Kita tak boleh diagnose sesuka hati je. Kita kena tanya dia kan, macam-macam. Kalau yang kedua tadi apa? Depression kan?
0: Depression
1: ni lebih kepada depression adalah penyakit. Depression dan kesedihan biasa ni berbezalah. Depression adalah penyakit dan perlu dirawat. Depression adalah kesedihan yang berpanjangan. Kita bagi cut off point dia 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tu dia mengalami kesedihan hampir hari-hari. For the majority of time dia, dia mengalami kesedihan sampai tahap dia dah tak minat dah nak buat aktiviti apa yang dia suka. Tidur dia terganggu. Tidur pun 3-4 jam je sehari. Makan dia terganggu. Lepas tu kerja dia semua terganggu. Rutin harian dia memang semua tak boleh nak buat. Sampai tahap hubungan dia dengan orang lain pun terjejas.
0: Dijauhkan diri semua.
1: Betul. Kenapa depression ni kita kena rawat? Sebab kalau tak dirawat, seseorang itu boleh rasa diri dia tak berguna. Tak ada harapan dah nak hidup. Dan paling teruk sekali, complication dia pemikiran tentang bunuh dirilah. Itu yang kita tak nak sampai tahap macam tu.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad. Presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Bui alam kau makarilah.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
7: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
6: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
7: Kami disagree.
6: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
8: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengar